0: Joey, o tlo motho ke wa hweletsa ka ntle re phalle.
1: Ha re letsetsa sepolesa pele re phalla.
0: Ah, ebo ha ke na ethame ha re potlake.
1: Ho letsetsa sepolesa ke mahala nomorong ya 112.
0: Eh, ha ke tsebe o re keng butle ke etse je.
1: 112, sepolesa se haufi se tla kena.
0: 112.
1: Eh, 112, sepolesa se haufi se tla re thusa.
2: Ntlhola sepolesa ke Sergeant Makgethe go thusa ntate ka pamme.
3: Haiba o tlokotseng kapa o bona tlolo molao e etsahala, tlabela sepolesa mogosi nomorong e sa lefellweng ya 112 ho thusa.

Nako ke hora ya boraro sena ke sealemoya sa Lesotho. Momamedi ke a o dumedisa ditaba o di balwa ke motshedisi Tjhakela Makaja. Letona la kgiro le bosebetsi le la kgwebo mesebetsi e meholo le ntlafatso ya dikgwebo. A bile difemeng Maputswe ho hlahloba difeme le ho fumana palo ya tse kwetsweng diqholotso tsa tsona le hore na di ka thuswa jwang e le hore Basotho ba fumane mosebetsi. Le tona la kgwebo Mohlomphehi Motlatsi Maqalepo o itse ha difeme di sa sebetse, moruo o a putlama ka ha kgwebo ka kakaretso ya ameha. A re lekala le sebetsa hore difeme di bulwe, mme o kgothaleditse hore koporasi ya ntlafatso ya moruo Lesotho LNDC e ntse